kalang jejuari atakejua mari kweli kubo zepe libanna kopataka diapa kwa matikila likubo haizali limkuwa di anukane ligwale la majwale dinzeli lunukane matangana kisese kisheke dilopo mozali liena kiena uruzi alla kame za uruzi angwa manya mema jabezu likashasha uruzi hwale tuwe samona iringa ubuka ubuka kakubo.

0: mamedi re metsing e le shumele metso ye robedi ge fraletse hora ya botshelela ge ke na jolo tlhagolong ya gona ya letsatsi yo bo PC bo tlhopetseng yona ka jeno ka pa mofi wa sebopeng o tlhopetseng yona ka jeno mamedi dilemong tsa mogao tsena go bona hala go se wena le dikgotlano dipakeng tsa setšhaba le marena ditlalego tsa sepolesa pejana di ile tsa bontsha ha hona le marena a bolailweng ke setšhaba ya tshwere molepo e le morena wa setlhogo wa Thabo Bosiu morena leloko mohalenyane o re dilemong tsa mogao tsena dikamano tsa setšhaba le marena di se di senyegile haholo morena mohalenyane o re karolo e nngwe ya marena e igapela thepa ya bana e kenyeletsang masimo boemong boo batswadi ba seng ba tlhokagetse ka le reng bana ga bana thahasello ya temo go feta mona o tlhalosa ga marena a mang a na le go sebetsa ditaba ka tshekamelo go sa batlwe motso wa taba le ga o le jalo morena mogalenyane o re dikamano di ka sengwa ke ona marena le setšhaba kapa setšhaba ka jeno sebopeng se gatlhilwe ke gona go buisana le ena morena mogalenyane go utlwa gantle gore na dikamano tsa setšhaba le borena di qala go kae le gore na ke dintlha dife tseo go bonagalang di senya dikamano tse jalo o tla boela tlhalosa gore na go lokela go latela methati efe go matlafatsa dikamano tsa borena le setšhaba ka kwano ka matlong a gaso ge se rentse re na le ena morena mogalenyane morena mogalenyane ke a o dumedisa e setelo gona go amogela ka gare go lelenao la ditaba la sebopeng sa lemeng sa lesotho seng ga ka jeng
1: ka ntate ke a leboga ke be ke bokele dikgomo go basotho gotlhe ka gara lesotho kwano le ka ntle go naga ya lesotho go tloa tele go ya tsho metšhatšhane ga ke tsee ke utlwe ka ke lenaneo le lelao empa la gao le jalo ka nete ke boke dikgomo basotho ke re dikgomo basotho o sontolokile gantle ndate lebitso la ka ke leloko ke mogalenyane ke ya ntseng a tshwere molepo ke le morena wa setlhogo wa Thabo Bosiu legatau Thabo Bosiu mane empa tlhakoreng le leng gape ke boetse ke mongwodi wa mogatlo wa marena

0: o ntsa tswela pele a hlahloba marekurutiana
1: gore
0: na marekurutiana.